Bolinga, kuta ya Bolinga payan ni la pay. Mora ya payan ko kanyel pay. Yolo kapila. Mora, molor bantara. Alanjara, kakara, olparera, wilarara, kolinja jara, jina pay. Alajila kanyel nama, kolinja jara.